0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat pagi, selamat jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kita di jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan membahas tentang suatu hal yang penting banget buat kita, apalagi untuk masa depan kita, yakni narkoba merusak mimpi, menghancurkan prestasi. Dan ya, teman Pro 2, setiap orang saat ini memang pasti punya mimpi, termasuk Abdi juga. Ada yang sukses dalam pekerjaan, ingin menjadi atlet, pengusaha, musisi, atau ingin membahagiakan orang tua. Apapun mimpi kalian, semuanya layak untuk diperjuangkan. Tapi teman berdua, untuk meraih mimpi ini kita juga harus pandai menjaga diri dan memilih jalan yang tepat. Jangan sampai keputusan sesaat justru mengganggu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan masa depan kita. Nah, sekarang Abdi ajak kalian semua untuk kirim pesan ke teman Pro 2, ke WhatsApp-nya Pro 2 maksudnya. Kirim ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 tentang bagaimana mimpi kalian di masa depan. Kalian kirim mimpi kalian, kalian berserta nama dan tempat asal dan bagaimanapun, nanti kita bacain satu persatu teman berdua, karena kita akan membahas tentang mimpi dan mengejar mimpi tanpa merusak masa depan. Jadi selama satu jam ke depan Abdi akan membahas tentang ini ya, tentang bahaya narkoba dan kita akan meraih prestasi yang baik tanpa narkoba.

0: Vi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our phantom might that.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih dengan Abdi ya. Masih di Spada edisi 15 Oktober teman Pro 2. Ya ini dapat informasi dari Kak Desi. Ada yang request lagu ya, nih Kakak Anti yang saat ini di Lampung, yang saat ini lagi aktivitas jualan, pengen lagunya Mahal Ini bebas yang mana aja. Jadi Abdi pilih yang Mencintaimu ya Kak Anti. Spesial buat Kak Anti. Semangat kerjanya, semoga laris manis. Amin. Terima kasih.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Masih 29 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang mimpi ya. Sekarang kita bahas tentang tantangan yang kadang muncul di masa depan ataupun di pergaulan saat ini. Saat ini banyak sekali ya di pergaulan, apalagi kita sebagai anak muda ya, banyak sekali penyampaian ataupun ajakan yang sebenarnya itu merusak, tapi kalian susah untuk ditolak. Nah, kali ini Abdi pengen kalian untuk bersikeras untuk menolak hal-hal yang negatif. Misalnya ya nolak narkoba, minum-minuman, dan hal-hal negatif lainnya teman berdua. Kalau ada yang mengajak, katakan tidak dan katakan sorry. Tidak perlu merasa bersalah teman berdua, karena kalau situasinya tidak aman dan tidak sesuai dengan kalian, kalian bebas untuk menolaknya. Menolak hal yang salah itu adalah kebenaran yang harus diperjuangkan teman berdua. Dan apalagi ini kayak, kalau misalnya ajakan untuk memakai narkoba itu adalah hal yang tidak mesti dan tidak harus dan tidak boleh untuk dilakukan teman berdua, karena narkoba memang jadi musuh terbesar untuk di Indonesia, apalagi untuk para anak-anak remaja seperti kita saat ini ya teman berdua. Dan berdasarkan data dari rri.co.id juga, para masyarakat yang berdampak rata-rata ya di bawah umur, dan umur sekitar 20-35 tahun, dan itu adalah sasaran-sasaran dari pelaku-pelaku kejahatan narkoba teman berdua. Nah, kalau ada di lingkungan circle kalian mengajak hal-hal tersebut, katakan tidak. Dan buat teman berdua yang pernah mengalami hal tersebut, boleh banget untuk share ke WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Share kenapa kalian diajak dan bagaimana cara kalian menolak ajakan tersebut. Abis tunggu ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oke teman berdua, ini ada requestan lagi langsung ya dari TikTok RRI Fak-Fak. Ada Kak Iki yang di Kupang, request lagunya Gita Gutawa, judulnya Parasit. Oke, langsung tanpa basa-basi langsung kita style, langsung putar ya Kak Iki. Terima kasih sudah request. Jadi buat teman berdua yang pengen request, boleh banget kirim ke nomor WhatsApp berdua ataupun ketik aja di live TikToknya RRI Fak-Fak karena Kak Desi lagi live. Oke, abdi tunggu ya.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

Oh, oke, nomor 2 ini ada requestan lagu lagi dari Kakak Roni yang dari Ambon. Request lagunya Noah di Balik Awan. Langsung aja spesial buat Kak Roni.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 9.55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen pada edisi hari ini bakal berganti bersama segmen Santai Siang bersama Kak Bunga, teman berdua. Jadi Abdi sebagai penyiar pada hari ini mengucapkan terima kasih buat teman berdua yang udah cerita-cerita dan juga request lagu dari Kak Roni, Kak Iki, Kak Anti dan yang lainnya yang udah request lagu. Kalian boleh banget untuk request lagi nanti bersama Kak Bunga. Tetap stay tune terus di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89 FM Produ Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai hai hai. Welcome to Produ Fak Fak di segmen santai siang, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Produ di edisi santai siang ini dari pukul 10 sampai dengan 3 sore nanti, tentunya untuk wilayah Fak Fak dan sekitarnya. Dan pastinya kita bakal bahas informasi menarik, informasi terintelektual dan pastinya terpercaya dari rri.co.id. Seperti biasa, Bunga bakal putar dulu 3 lagu untuk memulai edisi kita atau segmen santai siang kita pada siang hari ini. Di hari apa ya hari ini? 15 Oktober, hari Kamis. Hari Kamis 15 Oktober 2026.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Kita masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada requestan lagu yang masuk. Kebetulan Bunga lagi streaming TikTok ya, teman Pro 2. Dan ada requestan lagu yang masuk dari Medan, dari kakak Uwi, minta diputerin lagu dengan judul Sumpah Mati yang di cover oleh kakak Rio. Boleh sekali. Nanti kita bakal putar di udara biar kita dengerin rame-rame ya, teman Pro 2. Dan buat teman-teman juga yang tidak mau ketinggalan untuk requestan lagu, boleh join ke WhatsApp 0811489490 atau bisa juga join di streaming TikToknya RRI Fak Fak, karena pastinya kita bakal sapa-sapa, kita bakal saling ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol walaupun cuma di kolom komentar. Oke, kita langsung aja dengerin lagu dari Kak Uwi dengan judul Sumpah Mati yang di cover oleh kakak Rio.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman 22, ini ada request lagu di WhatsApp Kak Bunga. Salam kenal ya. Boleh request lagu dari Celine Dion dengan The Power of Love. Makasih. Sama-sama. Boleh, boleh sekali. Bunga bakal putar lagu requestan dari teman-teman semua. Jadi yang tidak mau ketinggalan. Tapi by the way satu-satu ya. Karena ini di streaming ada yang minta di WhatsApp juga makin banyak yang masuk. Jadi satu-satu. Nanti Bunga bakal putar satu per satu walaupun nanti ketunda mungkin di jam 11 separuhnya, tapi pasti akan diputar kok teman-teman. Oke, ada 3 lagu yang bakal Bunga putar. Tapi yang pertama itu adalah lagu requestan. Yang kedua-duanya itu adalah lagu yang bakal Bunga putar di studio ya, tentunya dari Bunga untuk teman-teman semua. Dan ini dia lagu requestan dari Kakak Cantik di WhatsApp. Oh ya, by the way, buat teman-teman juga yang mau request lagu, Bunga masih streaming di TikTok, jadi bisa gabung juga di TikTok. Kita bisa sambil sapa-sapa. Bebas kalian pilih, mau diputar di udara atau cuma di studio, kalian dengerin di streaming TikTok juga boleh. Oke? Okay?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kurnia Pro 2 Hitlist. Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Kita masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp ya, dari kakak Iki. Tapi kakak Iki ngirimin pantun, katanya minta dibacarin ke udara. Siang Kak Bunga sama Riki di Kupang NTT, Iki mau request lagu dari Titi DJ dengan judul Ekspresi. Iki mau selamat siang buat 200 juta teman di WAG berteman, salam sapu rata aja. Iki punya pantun khusus buat semua pendengar setia RRI Pro 2 Fak-Fak. Kak Bunga bantu bilang cakep ya, boleh. Mentari terbit menyapa dunia, cakep. Membawa hangat ke seluruh penjuru, cakep. Radio Fak-Fak selalu mengudara, membangkitkan semangat yang baru. Aduh, ada juga nih pantun keduanya. Bunga melati tumbuh di taman, cakep. Harum baunya menyejukkan jiwa, cakep. Tetaplah semangat wahai teman, bersama RRI Fak-Fak pasti selalu ceria. Dan kebanyak buat kakak Bunga. Aduh, kakak Iki, ini pantunnya ini pantun Baganggun ya. Bunga melati bukan bunga kutangas ya teman-teman. Oke, langsungnya kita dengerin lagu requestan daripada kakak Riki ya, dengan judul judul apa tadi? Ekspresi ya. Pastinya lagu ini spesial buat kakak Iki dan teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Fak-Fak sekarang.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, ini ada request lagu lagi yang masuk di WhatsApp. Tapi sebentar, sebentar guys, sebentar. Karena kita ini udah masuk di topik pembahasan terbaru ya, seputaran dengan topik baru ya, tentunya di Santai Siang. Nanti di jam 12 ya, kita bakal masuk ke info UMKM dan juga kuliner. By the way, di jam 11 ini kita masih Pro 2 Hitlist, jadi teman-teman masih punya waktu untuk request lagu. Nanti Bunga bakal putar tentunya di RRI Pro 2 Fak Fak melalui, bukan melalui streaming ya, kita melalui aplikasi RRI Digital. Teman-teman bisa dengerin atau tidak di Radio Kotak juga bisa. Oke, okay, ini ada requestan lagu yang masuk, minta diputerin lagu dengan judul apa ini ya? Oh iya, aku mau request lagu dari Gita Gutawa. Ayo Kak Bunga, judulnya apa ya kakak? Judulnya Ayo ya? Bentar, judulnya apa ya kakak? Oh iya, buat teman-teman juga yang mau request lagu tentunya, untuk tidak ketinggalan, Bunga masih buka jalur. Stay tune, temani ruang dengarnya kalian di 89 FM di 0811-489-4990. Oke, okay, karena berhubung kakaknya masih memikirkan, kita putar dulu requestan lagu dari teman-teman yang lain ya, tentunya di 89 FM. Halo kakak, minta diputarin lagu dengan judul Sejauhku Memandang dari Bian. Bianca Dimas bukan sih, ini kakak kayaknya salah tulis deh, Bianca Dimas ya kayaknya. Atau iya kayaknya Bianca Dimas deh. Nah kemudian nanti ada dua lagu tambahan yang bakal Bunga putar. Terima kasih yang udah mampir untuk request lagu. Ada dua lagu tambahan yang bakal Bunga putar, yaitu Call It Love dari Chris Brown dan juga The Freedom dari Key.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Kita masih 89 FM Radio Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Radio. Dari kesan lagu yang masuk di WhatsApp dari kakak siapa nih, aduh Kak Bunga udah lupa namanya ya. Aku izin merequest lagu dari Kak Gita, gue tahu, ayo Kak Bunga. Duh, ini dia lagi nanya kabarnya Bunga nih. Katanya udah lama banget gak ketemu suaranya Bunga di siaran lagi. Apa kabar sekarang? Semoga Kak selalu bahagia, sehat, dan dimudahkan segala urusan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. By the way, Bunga kadang tuh buka jalur, tapi Bunga kadang muter lagunya tuh sesuai dengan yang baru dikirim gitu loh. Kayak ada yang baru request lagu masuk, baru Bunga putar gitu, teman-teman. Dan Bunga juga kadang gak buka jalur karena Bunga fokus buat tugas gitu. By the way, oh ya, kita langsung aja putar lagu dari Kak Gita Gutawa yang diminta sama Kak Cantik ini ya. Boleh sekali teman-teman yang lain yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, tentunya kita masih buka jalur ya di WhatsApp 0811489499.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 11 kita. Sampai ketemu di jam 12 dengan informasi terbaru seputaran UMKM kuliner. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di jam 12 dengan info terbaru ya tentunya teman Pro 2. Jadi stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak terbaik kamu.

Kita udah masuk di pukul 12 lewat 10 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya kita masuk di topik dan juga pembahasan kita seputaran info UMKM dan kuliner. By the way, tema besar yang akan kita bahas di siang hari ini yaitu seputaran UMKM kreatif anak muda produktif. Oke, yang pertama kita kenali dulu apa itu UMKM kreatif. Jadi teman pro 2, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, teman pro 2, bagi anak muda, UMKM itu bisa menjadi peluang untuk mengembangkan ide, hobi, dan juga keterampilan menjadi usaha yang menghasilkan. Misalnya, anak muda yang hobi menghabiskan uang untuk memasak, bisa juga nih untuk membuka usaha kuliner. Yang suka desain bisa menawarkan jasa desain grafis, dan kreatif membuat kerajinan bisa menjual hasil karyanya. Di Fak-Fak sendiri, potensi UMKM cukup beragam nih teman pro 2. Produk berbahan dasar pala, makanan khas daerah, kerajinan tangan, hingga usaha kuliner rumahan bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Kuncinya adalah mengenali potensi lokal dan mengelolanya secara kreatif agar menarik minat konsumen.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 你们在做阿贝妈妈的？妈妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
7: Mama, saya dikuburan disiksa terus,
8: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku?
10: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
11: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
12: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 哪不去？
1: 影射到阿贝妈妈的。马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
6: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
5: Oh ya? Bagaimana caranya?
6: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
5: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
5: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
5: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
5: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
7: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
8: The best, terbaik.
7: Follow Facebook, Instagram.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bung Ari siapin beberapa informasi, masih dengan seputaran informasi UMKM kuliner tentunya teman Pradua. Kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu ide kreatif jadi peluang bisnis. Nah, memulai usaha itu tidak harus selalu dengan ide yang besar teman-teman, atau dengan modal yang banyak. Nah, anak muda terutama zaman sekarang nih ya tentunya, pastinya punya kreativitas dan punya inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usahanya. Nah, kebetulan kreativitas itu menjadi salah satu faktor penting ya, faktor penting dalam mengembangkan usaha. Sebuah produk mungkin itu sudah banyak dijual, tapi kalau kita punya kreativitas yang lebih untuk memasarkan produk itu, pastinya banyak yang lebih tertarik untuk beli gitu ya teman-teman. Jadi andalkan yang namanya kita punya kreativitas.

0: 哪不是有
1: 冰沙都阿贝妈妈都马西吗
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita udah masuk di pukul 13 lewat 5 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya Taman Pradua. Oh ya, tentunya di jam 1 ini kita bakal masuk ke topik terbaru, yaitu seputaran informasi olahraga. Jadi teman-teman tetap stay tune aja. Setelah 3 lagu berikut ini, Bunga bakal balik dengan informasi olahraga pertama. Dan buat teman-teman yang mau request lagu, nanti Bunga bakal buka jalur di 1 jam terakhir ya, di jam 2 nanti. Jadi teman-teman tetap stay tune aja. Tentunya kita masih di Pradua Fak-Fak ya, tentunya teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
1: Matur nuwun.
3: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masuk ke informasi olahraga selanjutnya. Putri melaju mulus, wakil Thailand tersingkir. Putri Kusuma Wardani melaju mulus ke babak 16 besar Denmark Open 2026 dan ia mengalahkan Supinanda Katego HK pada babak ke-32 besar. Putri menang 2 game ya langsung pada Rabu 14 Oktober 2026. Ia unggul dengan skor 21-16, 21-13 atas wakil Thailand. Ya, itu dia satu informasi olahraga yang mengelansir dari rri.co.id. Dan pastinya kita semua punya harapan besar semoga Indonesia bisa kembali ya mendapatkan juara di tahun ini dan bawa pulang lagi medali emas ya seperti Asian Games pada tahun-tahun sebelumnya. By the way, Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. Ada Better With You dari Gelly Bonus, ada juga 17 dari Mahalini, dan ada Satu Nama dari Jemery. You've been tossing.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Informasi olahraga selanjutnya datang dari Fajar dan juga Fikri di Teman Pro 2. Di mana Fajar Fikri jaga sa ganda putra Indonesia di Denmark Open 2026 tetap hidup. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Fajar dan Fikri menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Astrup dan juga Anders. Babak ke-32 besar ini berlangsung di lapangan 1 di SJF Bank Arena pada Rabu 14 Oktober 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 2-4-2-2, 2-1-14 dalam tempo 42 menit. Sesuai laga, dalam keterangan resminya, Fajar dan Fikri menyebutkan bahwa ini merupakan perjumpaan perdananya. Menurut mereka, ini merupakan sebuah kehormatan karena dapat bermain dengan lawan mereka di depan pendukungnya sendiri.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Selain keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Langsung!
3: Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita udah masuk di satu jam terakhir edisi Santai Siang Teman Pro 2, tentunya bareng Bunga di sini. Ada Missile Class dari Max, ada juga ada aku berjanji dari Fabio Aster, dan ada Hall.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita karena berhubung udah sampai di 1 jam terakhir tentunya, jadi Bunga mau buka jalur sebanyak-banyak mungkin buat teman-teman yang mau request lagu. Boleh tentunya, yuk join langsung ke WhatsApp 0811 4494 9990. Ada Sailor Song dari Dernior, ada juga Sour Water dari Afgan, dan ada Pintu Rahasia dari Lala Huta.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp, minta puterin lagu dengan judul Cincin dari Hindia, boleh? Katanya, halo kakak, salam kenal dari Jogja. Minta diputerin lagu untuk seluruh pendengar setiap Pro 2 Fak Fak dengan judul Cincin dari Hindia nih kakak. Salam-salam ya untuk yang lagi dengerin Pro 2 Fak Fak di edisi santai siang 1 jam terakhir. Boleh kakakku. Langsung hafal ya 1 jam terakhir ya, karena bunga ulangi terus kali ya dari tadi 1 jam terakhir. Oke, tiga lagu ya. Tentunya ada Cincin, requestan dari teman Pro 2 yang ada di Jogja. Kemudian ada call dari David dan ada UNI dari One Direction.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak. Namun, beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 你们才多少杯妈妈的？喂，妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

ya teman bro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:53 untuk Kila Fak-Fak dan juga sekitarnya. Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Bye semua, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di segmen-segmen yang akan datang. And see you, sampai ketemu lagi teman Pro 2. Tetap stay tune, jagain Bunga terus. Nanti Bunga bakal balik lagi di 89 FM Pro 2. Fak-Fak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: です。
1: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Ariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Kami mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
2: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi nggak sendal jepit juga kali, bro.
3: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
2: Mas, nggak ikutan demo juga?
4: Maaf, mas. Saya mahasiswa kampus sebelah.
2: Lah, ngapain di sini?

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih di 8.9 FM Pro 2 FFF, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Lo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang nih. Kalau tadi sebelumnya kalian udah ditemenin sama Kak Bunga dari pukul 10 sampai pukul 3. Nah sekarang di pukul 3 sampai nanti pukul 8 atau pukul 20.00 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saya dengan informasi topik dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Tapi sebelum itu, ini masih punya beberapa lagu lagi. Seperti biasa, untuk pembuka di sesi jam 3 ini, Windy punya Just Keep Watching dari Ted McRae. Ada Dear Society dari Madison Beer. Dan ada Tulus dari Ari Lasso.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sering di play untuk membuka sesi di jam 3 ini. Tapi sekarang di studio juga udah nunjukin pukul berapa nih? Pukul 15.45. Ini bakal balik lagi di jam 4 dengan informasi. Kira-kira informasi apa yang bakal dibagiin di jam 4 nanti? So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak Fak. Ini masih punya 3 lagu terakhir yang bakal di play di jam ini. Ada Secret Love Songs dari A Little Mix, ada Terbakar Cemburu dari Padi, dan baru dari Cantika Abigail.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ojo nari talele, kaya cahpe tewai, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: 妈妈，妈妈，
1: 那不是有冰沙多啊？被妈妈都，马来西亚，
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Nama sih Steady 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy. Sekarang kita udah masuk ke edisi sore ceria nih teman-teman. Di jam 4 atau jam 16. Jam 16 lewat 11, 11 menit berlalu sudah. Nah, apa kabar nih di sore hari ini teman-teman? Semoga semua yang masih dalam semuanya masih dalam keadaan sehat ya, dengan hati senang dan tentunya masih punya semangat untuk menikmati sore yang ceria ini. Nah, pastinya masih di program yang siap menemani sore hari teman-teman ya, dengan obrolan yang santai, lagu-lagu pilihan dan cerita-cerita seru nih yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan sore ceria yang kayak tadi udah Windy bilang. Nah, jadi teman Pro 2, bagaimana aktivitas kalian dari pagi sampai sore ini nih? Yang tadinya mungkin lagi sibuk dengan pekerjaan, yang baru pulang sekolah atau kuliah mungkin. Selamat beristirahatnya ya teman-teman. Atau mungkin yang dari tadi di luar rumah nih, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Dan yang sekarang lagi santai, mungkin santai-santai di rumah lagi pegang HP, pas sekali nih, pas banget nih. Jangan cuma scroll media sosial aja, mari merapat dan ikut seru-seruan bersama di sore ceria ini. Nah, di sore ini Winnie mau ajak teman Pro 2 untuk ngobrol tentang sesuatu yang sederhana nih. Tetapi pasti setiap orang punya ceritanya masing-masing nih. Ada yang dari pagi udah ketawa terus karena kejadian lucu, atau ada yang hari ini dapat kabar baik sampai senyum-senyum sendiri. Atau mungkin ada juga nih yang hari ini capek banget nih, banyak urusan, banyak pikiran, dan rasanya mau cepet-cepet sampai di rumah. Tapi teman-teman, apapun yang terjadi di hari ini, pasti ada saja cerita yang bisa teman-teman bagikan. Makanya kita bakal ngobrolin soal ada cerita apa sih hari ini teman berdua. Itu dia tema obrolan kita di sore ini. Sebelumnya ini mau tanya dulu nih, kalau hari ini harus dikasih nilai dari 1 sampai 10, kira-kira teman-teman mau kasih nilai berapa nih? Apakah 10 karena semuanya berjalan lancar? Atau 5 karena biasa-biasa aja? Atau malah 2 nih karena dari pagi sudah ada aja gebrakan yang bikin kepala pusing? Santai aja teman-teman, tidak semua hari harus berjalan sempurna, ya kan? Kadang ada hari yang bikin kita ketawa, kadang ada hari yang bikin kita belajar sabar. Yang penting kita tetap jalani dan ambil hal baik dari setiap pengalaman yang kita jalani. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama Windy di sore ceria ini. Kita bakal berbagi cerita, tetap bersama, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan yang bikin sore kalian makin seru nih. Kayak lagu yang bakal Windy puterin ini, ada EEEA dari Dia. So langsung aja, let's listen together.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

Nah teman-teman, oke, balik lagi nih. Dan masih dengan obrolan yang sama. Ada cerita apa sih hari ini teman Pro 2? Nah, oke teman Pro 2, kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana dulu nih. Jadi apa kejadian paling berkesan yang kalian alami di hari ini nih? Mungkin tadi pagi bangun kesiangan, atau terus buru-buru bersiap sampai ada barang yang ketinggalan, atau udah berangkat dengan penuh percaya diri, ternyata ada sesuatu yang lupa dikerjakan nih. Aduh, itu sih bisa bikin panik satu hari, iya kan? Atau mungkin ada yang hari ini mengalami kejadian lucu di sekolah, atau mungkin di kampus, atau di tempat kerja, atau mungkin waktu nongkrong bersama teman-teman. Nah teman-teman, jadi kadang hal kecil seperti candaan teman, atau ketemu orang yang sudah lama tidak ketemu, atau makan-makanan favorit bisa bikin suasana hati kita berubah jadi lebih baik nih. Mood kita juga bisa berubah jadi 100, yang tadinya 0, tiba-tiba naik aja nih 100. Nah, dan Windy percaya, teman berdua di Fak-Fak dan sekitarnya juga punya cerita menarik masing-masing nih. Apalagi kalau sudah ketemu sama teman-teman, biasanya ada aja bahan obrolan yang bikin ketawa sampai lupa waktu dan lupa diri nih. Nah, sekarang giliran kalian. Jadi coba ingat-ingat lagi perjalanan hari ini. Apa satu hal yang bikin kalian tiba-tiba tersenyum nih, tiba-tiba ketawa nih. Jadi tidak perlu cerita yang luar biasa atau sesuatu yang besar nih teman-teman. Cerita sederhana pun bisa jadi hiburan buat orang lain. Jadi teman Pro 2 bisa kirim cerita kalian melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa lewat chat live chatnya RRI Digital. Jadi ceritakan atau ceritain pengalaman paling lucu, paling menyenangkan, atau kejadian yang paling tidak terduga yang teman-teman alami di hari ini. Karena siapa tahu cerita teman-teman bisa bikin pendengar lain yang tadinya sedih, capek, jadi bisa ikut senyum-senyum sendiri nih. Ini tunggu ya. Tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan suara ceria dengan lagu pilihan yang sudah Windy siapkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 妈妈，妈妈，
1: 哪不去？
0: 英沙多阿贝妈妈的，妈去吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Nah teman berdua, kita lanjut lagi masih bersama Windy, masih di sore ceria nih, tempat berbagi cerita dan menikmati sore dengan suasana yang santai. Nah kalau tadi kita udah berbicara tentang kejadian seru dan pengalaman lucu sepanjang hari ini, tapi Windy juga mau bilang kalau tidak semua cerita harus tentang kebahagiaan aja nih, ya gak sih? Nah, ada kalanya kita menjalani hari yang terasa berat. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi hasilnya belum sesuai harapan kita nih. Sudah berusaha memahami orang lain, tapi justru kita yang merasa tidak dimengerti. Atau mungkin ada nih yang hari ini merasa capek, bukan hanya karena aktivitas fisik aja, tapi juga karena banyak hal yang dipikirkan. Nah, kalau teman Pro2 lagi mengalami hari seperti itu, itu gak apa-apa ya teman-teman. Kita tidak harus selalu terlihat ceria setiap waktunya. Kita juga boleh merasa lelah, boleh mengambil waktu untuk beristirahat dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran kita. Yang penting nih teman-teman, jangan langsung menganggap satu hari yang kurang menyenangkan sebagai tanda kalau semuanya akan selalu buruk nih. Besok masih ada kesempatan baru, masih ada hal yang bisa diperbaiki, masih ada pengalaman yang bisa dipelajari, dan masih ada banyak momen baik yang mungkin belum kita temui nih teman-teman. Jadi kadang, setelah melewati hari yang melelahkan, hal sederhana seperti pulang ke rumah, atau makan makanan kesukaan, mendengar lagu favorit, atau berbicara dengan orang yang kita percaya bisa nih untuk membantu membuat suasana hati kita terasa lebih baik. Nah, ini mau tanya sama teman-teman Pro2 nih, kalau hari ini kalian sedang tidak baik-baik saja, biasanya apa yang kalian lakukan supaya bisa merasa lebih baik? Apakah dengan mendengarkan musik? Atau jalan-jalan sebentar? Atau cerita kepada orang yang dipercaya? Atau lebih memilih istirahat dulu dari keramaian nih? Boleh banget berbagi cerita bersama kita, bersama Windy. Jadi tidak harus cerita yang terlalu pribadi ya teman-teman. Cukup pengalaman yang nyaman untuk teman-teman bagikan aja. Karena terkadang kita tidak membutuhkan nasihat yang panjang nih. Kita hanya butuh didengarkan dan diingatkan kalau kita tidak harus menghadapi semuanya dengan sempurna. Oke teman Pro2, jadi semoga obrolan sore ini bisa menjadi teman kecil yang menemani kalian setelah menjalani aktivitas yang panjang ya. Sekarang waktunya kita dengarkan lagu yang bakal Windy play untuk menenangkan suasana hatinya teman-teman. Jadi lagu yang bakal Windy play, tiga lagu yang bakal Windy play adalah lagu terakhir yang Windy play di sesi ini. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 4.50. Windy bakal balik lagi di jam 5, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru. Jadi obrolan kita di jam 4 ini sampai di sini teman-teman. Kita masuk di jam 5 dengan obrolan topik lainnya. So Windy punya 3 lagu terakhir yang kayak tadi Windy bilang. Ada Tak Ingin Kau Terluka dari Anggi Marito, ada Love Dive dari Ivy, dan Words Dark Than Jail Wings dari Alter Bridge. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

0: 哪不是有
1: 赢家多阿贝妈妈的马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: Masih di dalam Umpan FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, masih di edisi sore ceria juga. Itu udah masuk di jam 5 nih. Nah di jam 5 ini Windy bakal buka celur aja nih buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mungkin mau kirim salam juga boleh. Mungkin mau juga lagu favoritnya di play di sini. Teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Sambil menunggu requestan dari teman-teman, Windy udah siapin beberapa lagu untuk menemani sore harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Langsung aja, let's listen together. Enjoy.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: baper juga, mungkin takut terlalu baper.
1: Ada benar juga sih.
0: Terlalu baper.
1: Iya.
0: Tweet dia kan enggak satu orang yang bayar ya.
1: Itu spesial.
0: Itu spesial. Itu spesial. Ya.
1: Dia cuma mau gue awal, dia mau gue tapi dia

Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk menemani sore harinya. Teman-teman, Windy mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang mungkin mau requestan, mau lagu favoritnya diputarin di sini, atau mau salam-salam, teman-teman langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811489990, atau enggak teman-teman boleh langsung join di live chat di RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store.

0: FM。
1: 妈妈，妈妈，
2: 哪不去？
1: 你们在做阿贝妈妈的？妈去吗？
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia Mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore cerinya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang di studio sudah Nah teman-teman, sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.08. Windy bakal balik lagi di jam 6 nih, tentu saja dengan informasi dan topik yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke informasi dan topik yang berbeda itu sendiri, di jam 6 nanti mari kita sama-sama dengarkan dulu tahrim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Satu lagu terakhir yang diplay di jam ini ada Ku Cinta Kau Lebih Dari Kemarin. Ku Cinta Kau Lebih Dari Kemarin dari Abdul dan The Coffee.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nah teman-teman, itu dia tadi sudah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan ini yang bertugas di studio sekarang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mama, mama.
3: Kenapa sih?
2: Yang satu apain mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
7: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
8: BTW, berapa harga outfit kamu?
9: Cool, gaya lo hype bisa abis.
10: Hah? Beauty and the Beast?
8: Hype Beast!
7: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hype beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

pukul 18.40, 40 menit berlalu sudah dari pukul 6. Nah teman-teman, 3 lagu terakhir yang bakal Windy puterin di sesi ini sebelum kita masuk ke jam 7. Nah di jam 7 nanti Windy bakal bagiin informasi informasi seputar seputar sejarah, seputar penting apa sih yang terjadi di tanggal ini, di tanggal 15 Oktober ini. So, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Tiga lagu terakhir yang diputarin di sesi ini ada The Atom dari Ed Sheeran, ada Luka dari Atmos Kamaleng, dan So Good dari Hesley. So langsung aja.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

FM. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Looking right, looking like.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Jika malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak nih ya teman-teman. Nah, semoga di malam hari ini, masih edisi sore ceria ya. Semoga di sore menjelang malam ini, kita semua tetap sehat dan semoga aktivitas kita di hari ini berjalan lancar sampai nanti ya teman-teman. Nah, kali ini Windy mau ajak teman-teman untuk membuka kembali lembaran sejarah nih, kayak yang tadi Windy bilang sebelumnya, khususnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 15 Oktober di berbagai belahan dunia nih teman-teman. Jadi teman perdua, setiap tanggal dalam kalender itu punya cerita. Ada yang mencatat perjuangan sebuah bangsa, ada yang menjadi saksi perubahan politik, dan ada juga nih yang menandai kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi tanggal 15 Oktober ternyata menyimpan sejumlah peristiwa menarik yang punya pengaruh bagi perjalanan sejarah manusia nih. Nah, kita mulai dari Indonesia sendiri nih. Pada 15 Oktober 1945, pertempuran 5 hari di Semarang sedang memasuki awal peristiwa yang kemudian berlangsung hingga 19 Oktober 1945. Jadi peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 nih. Nah, saat itu situasi Indonesia masih sangat tegang. Bangsa yang baru merdeka harus menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di Semarang, ketegangan antara para pejuang Indonesia dan tentara Jepang berkembang menjadi pertempuran. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting nih teman-teman dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi teman Pro 2, kalau kita melihat kembali masa itu, kemerdekaan bukan hanya sekedar dibacakan melalui teks proklamasi aja nih. Kemerdekaan juga membutuhkan perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan persatuan dari masyarakat. Karena itu, generasi muda sekarang perlu mengenal sejarah. Bukan berarti kita harus hidup di masa lalu ya teman-teman, tapi supaya kita memahami bagaimana perjuangan bangsa ini berlangsung dan mengapa kemerdekaan perlu dijaga. Nah, Windy mau lanjut lagi ke peristiwa dunia yang terjadi di 15 Oktober ini. Tapi sebelum Windy lanjut, kita break dulu dengan beberapa lagu yang sudah Windy siapkan untuk menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Oh, oh, oh.

Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke peristiwa dunia nih. Jadi pada tanggal 15 Oktober 1815, Napoleon Bonaparte mulai masa pengasingannya di Pulau Saint Helena. Sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik bagian selatan. Nah, Napoleon sebelumnya dikenal sebagai pemimpin militer dan kaisar Prancis yang memiliki pengaruh besar di Eropa nih. Tapi setelah kekalahannya dalam pertempuran Waterloo pada 1815, kekuasaannya berakhir nih ya teman-teman. Nah, beliau kemudian dibawa ke Saint Helena dan menghabiskan sisa hidupnya di sana hingga meninggal pada 1821. Nah, kisah Napoleon mengingatkan kita nih, kalau kekuasaan dan kejayaan tidak berlangsung selamanya. Sejarah juga mengajarkan bahwa setiap keputusan pemimpin dapat membawa dampak besar nih teman-teman. Jadi bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Nah, jadi teman Pro 2, itu dua jejak sejarah yang mengajak kita melihat perjuangan dari sudut pandang berbeda nih. Nah, perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan perjalanan seorang pemimpin besar yang mengalami perubahan nasib. Nah, kita lanjutin lagi di perjalanan sejarah tanggal 15 Oktober lainnya. Nah, kalau di segmen kalau sebelumnya kita udah bicara tentang perjuangan Indonesia dan perjuangan Napoleon, bicara tentang perjuangan dan perubahan kekuasaan, sekarang kita melihat bagaimana sejarah juga berkaitan erat dengan kemanusiaan, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan ya teman-teman. Jadi teman Pro 2, teman-teman pernah dengar gak sih nama Walhi? Nah, WALHI adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi sebuah organisasi lingkungan hidup yang berdiri pada 15 Oktober 1980 nih teman-teman. Jadi kehadiran WALHI menjadi bagian dari perjalanan gerakan lingkungan hidup Indonesia. Termasuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Nah, ini menarik banget nih teman-teman, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita di Fak-Fak sendiri, yang dikenal dengan kekayaan alamnya nih, mulai dari hutan, laut, hingga pala yang menjadi salah satu identitas daerah kita. Jadi teman Pro 2, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi tertentu aja nih, kita semua juga punya peran. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan pantai dan tidak merusak lingkungan hanya demi kepentingan sesaat aja nih. Nah, kelihatannya sederhana kan? Tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa besar banget nih teman-teman. Jadi bayangkan kalau setiap orang berpikir kalau sampah kecil yang dibuang sembarangan bukan masalah. Kalau semua orang berpikir begitu, akhirnya lingkungan kita kan yang menanggung akibatnya nih. Jadi pesan sejarah dari berdirinya WALHI ini adalah

Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, mulai dari mana ya tadi? Pesan sejarah nih. Dari pesan sejarah dari berdirinya Walhi ini adalah bahwa kepedulian terhadap alam perlu diwujudkan dalam tindak nyata. Jadi alam bukan hanya sesuatu yang kita nikmati hari ini aja nih, tapi juga warisan untuk generasi kita berikutnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke isu kemanusiaan pada 15 Oktober 1998 nih. Jadi tepatnya 15 Oktober 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dibentuk di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Nah, pembentukannya berkaitan dengan tuntutan masyarakat agar kekerasan terhadap perempuan ditangani secara serius nih, terutama setelah tragedi kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998. Jadi teman-teman, kehadiran Komnas Perempuan menjadi bagian penting dari upaya memperjuangkan hak perempuan dan mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender. Jadi teman Pro 2, dari sini kita bisa melihat dan belajar bahwa masyarakat yang baik bukan hanya masyarakat yang maju secara teknologi atau ekonomi aja, tapi juga masyarakat yang menghormati martabat setiap manusia. Nah, menghargai perempuan, menolak kekerasan, tidak melakukan perundungan, serta berani mencari bantuan ketika melihat ketidakadilan merupakan bagian dari membangun lingkungan yang aman bagi semua orang. Dan ada satu lagi momen yang diperingati setiap 15 Oktober, yaitu Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau Global Hand Washing Day. Jadi peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun untuk membantu mencegah penyebaran penyakit. Ya, mungkin teman Pro 2 berpikir cuci tangan aja sampai punya hari peringatan. Iya, karena kebiasaan sederhana ini punya manfaat besar bagi kesehatan. Nah, tangan kita menyentuh banyak benda setiap harinya nih, mulai dari gagang pintu, telepon genggam, meja, sampai uang. Karena itu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, merupakan kebiasaan penting yang perlu dijaga ya teman-teman. Jadi, sejarah tanggal 15 Oktober bukan hanya tentang peristiwa besar dan tokoh terkenal aja nih, ada juga pengingat sederhana tentang cara kita memperlakukan sesama manusia, menjaga alam, dan merawat kesehatan diri sendiri. Jadi teman Pro 2, setelah mendengarkan cerita ini, coba lihat kebiasaan sehari-hari kita. Apakah sudah ikut menjaga lingkungan? Atau sudah menghargai orang lain? Dan apakah sudah membiasakan diri mencuci tangan dengan benar? Nah, hal kecil itulah yang bisa menjadi awal dari perubahan. Winnie masih punya beberapa pembahasan lagi tentang 15 Oktober ini, tapi Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore menjelang malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 哪不是有
1: 英超阿贝妈妈的马西吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
6: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi sejarah di tanggal 15 Oktober ini yang sudah Winnie bagikan. Sekarang di studio udah nunjukin pukul 20.01 nih, itu jam 8 teman-teman. Windy harus pamit undur diri karena gak berasa ya, Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 3 tadi sampai sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kalian bakal seru-seruan bareng nih. Nah Windy pamit undur diri dari ruang siaran, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye!

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: aja ngari to lele kaya cah wedok wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Ya, Lom Pro 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Ellie Goulding, Lom Pro 2, dengan lagunya Love Me Like You Do ya. Waduh, ini lagu yang benar-benar kayaknya menemani Maul dari zaman SD ya teman-teman ya. Tapi lagu Ellie Goulding ini tuh masih apa ya, masih membekas loh di hati-hati. Di hati-hati gak tuh? Di hati orang-orang teman Pro 2. Karena apa? Karena ini tuh emang lagu yang apa ya, menggambarkan sebuah rasa cinta gitu ya. Jadi kayak, kalau misalnya emang kamu cinta, tolong cintai aku sepenuhnya gitu, kata Ellie Goulding nih, dan lewat lagunya. Anyway, teman Pro 2, gimana kabarnya di malam hari ya teman Pro 2 ya? Di Kamis malam atau malam Jumat? Waduh, biasanya malam Jumat kayaknya langsung ketar-ketir ya, langsung banyak pamali. Tapi tenang aja teman Pro 2, happy-happyan aja bersama Maul ya. Karena kalau misalnya Maul yang menemani ruang dengar kalian semua, gak perlu takut teman Pro 2, yang ada kita malah berbahagia ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan tentunya Maul bakal menemani kalian semua teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi mendengarkan lewat RRI Digital atau lewat radio terestrial, teman Pro 2 Maul bakal menemani kamu semua dari jam 8 malam di jaga malam hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam teman-teman. Dan satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol asik-asikan teman Pro 2 mengenai keseharian kalian mungkin ya. Selama hari Kamis ini sudah seperti apa? Apakah semuanya lancar? Semoga lancar ya teman-teman ya. Tentunya semoga aktivitas kalian semua dan juga jaga kesehatan tentunya teman-teman ya. Karena ini terlihat kayaknya asapnya udah mulai memudar. Semoga aja cepet deh pulih ya kota Fak-Fak ya. Dan juga teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi sakit cepet pulih juga ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih. Bisa menghubungi Maul juga di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital, teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal requestan lagu, ternyata baru mulai ya teman-teman ya. Udah ada requestan lagu dari pendengar setia Pro 2. Ini dia teman Pro 2 ya. Dari siapa nih? Dari Kak Bakit teman-teman ya. Dari Kak Bakit, yaitu mau request lagunya, yaitu lagu dari Mariah Carey dengan lagunya Always Be My Baby. Lagunya tuh spesial ke Maul buat Daiku Hengki Mania Kori yang jauh di kota Pala Fak-Fak seputaran kompleks Depnaker Wagom teman-teman ya. Salam rindu dari Bakitnya di kota Sorong. Jadi ini requestan dari Kak Bakit ya, pendengar setia Pro 2. Dan juga katanya mau nitip salam dan juga pesan nih. Oke Kak Maul, oh iya Kak Maul, please bantu sampaikan pesanku ya pada kekasihku itu, asik. Ayo dong Kak Daiku Hengki Mania Kori ya, yang lagi mendengarkan, tolong ini su LDR begini jangan hilang-hilang kabar Kak. Aduh, gawat om Bro 2 ya. Sudah LDR, sudah berat kayak gini malah hilang-hilang kabar, rasanya tuh kayak remuk gitu teman-teman ya. Waduh, tenang aja Kak Bakit ya, dijaga malam ini, jangan galau malam-malam. Kita bakal berbahagia aja ya Kak Bakit ya. Kalau 1-2 hari mungkin masih masuk akal katanya. Tapi kalau hilang kabar berminggu-minggu tanpa kabar, aduh, siyo. Ketung di sini tersiksa hati dan perasaan juga. Tuh, Kak. Aduh, Kak Daiku Hengki Mania Kori ya, dengerin ya. Semoga bisa bisa langsung tersampaikan ke lubuk hati terdalam. Itu aja Kak pesannya. Makasih ya Kak Maul udah mau dengar curhatku. Boleh banget kok Kak Bakit, no worries ya, jangan khawatir. Pesannya sudah tersampaikan, semoga tersampaikan. Amin teman-teman ya. Jadi kita sambil berdoa juga semoga tersampaikan ya. Apalagi kalau udah LDR, hilang kabar tuh emang rasanya, rasanya kayak apa ya teman Pro 2 ya, kayak menyiksa batin teman-teman. Aduh, semoga tidak tersiksa lagi ya Kak Bakit ya. Anyways, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin aja gak sih requestan lagu dari Kak Bakit untuk tersayangnya ya yang ada di Depnaker Wagom. Semoga tidak hilang kabar lagi. Ini dia lagu dari Mariah Carey dengan lagunya Always Be My Baby teman Pro 2. Tetap stay tune Lomol 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kita ngobrol dua sambil ditemani dengan lagu dari Alfie Templeman dengan lagunya Everybody's Gonna Love Somebody. Kita ngobrol dua di pukul 20.52 ini ada requestan lagu, dari requestan lagu masuk lagi nih ngobrol dua ya. Aduh, ini Maul karena ini ya, karena ini lagu favorit Maul juga. Katanya mau request lagu dong Kak Maul, dari Kak Indah nih teman-teman ya. Katanya mau request lagu sambil salam-salam juga untuk pendengar Pro 2 yang lagi setia mendengar di Lamang 9 FM Pro 2. Fak-fak katanya selamat malam dan juga selamat beristirahat. Semoga istirahatnya maksimal dan bisa menyambut Jumat besok dengan lebih berkah. Waduh, puitis banget ya Kak Indah ya. Ini lagu selanjutnya ada lagu dari One OK Rock ya teman Pro 2 dengan lagunya The Beginning. Nah, kalau ngomongin soal One OK Rock, ini salah satu lagu, bukan lagunya sih, band favorit Maul juga ya. Ini salah satu band dari Jepang yang lagu-lagunya tuh keren-keren semua teman Pro 2 ya. Benar-benar kayak menyentuh, bukan menyentuh dari segi lirik sih teman-teman, tapi kayak kita tuh bisa relate dengan liriknya, dengan realita hidup, dan juga dengan pokoknya nasib generasi muda gitu ya. Jadi kayak wah, ternyata dewasa itu tidak seindah yang kita kira. Tapi dengan lagu ini tuh kayak oke, berarti emang dewasa tuh ada pahit-pahitnya, tapi tetap ada manis-manisnya gitu ya. Tetap ada bittersweetnya teman Pro 2. Yang penting gimana kalian menanggapi aja sih rasanya itu ya teman-teman ya. Karena kopi itu pahit, tapi orang-orang suka juga kan teman-teman. Nah, hidup juga bisa pahit, tapi tergantung kalian mau dibawa enjoy atau enggak. Anyway, sama Pro 2 setelah ini ada lagu dari One OK Rock dengan lagunya The Beginning, disusul dengan Annette dengan lagunya Tetap Untukmu. Dan juga teman-teman Pro 2, jangan lupa nanti di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur kita bakal bergabung ya di Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, ini dia One OK Rock dengan lagunya The Beginning. Just keep

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Taman, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ketakdown gitulah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga
1: ya,
0: gitu ya.
1: Satu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh masih ada tuh.
1: Di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah. Betul. Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus okay. kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan. Makanya tadi gue sempat baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia kan? Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini. Nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan? Dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Benar. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya, bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, kita, ya kan? Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: aboknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Gak masalah. By the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Okay. Alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata
0: bener.
1: Gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu ya
0: lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh, cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah di, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan.
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget. Yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya. Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul, gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oke.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya, sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: tuh. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, yeah. Playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Benar-benar. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria. Lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, oke. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright, itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh. Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Bener-bener. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh. Cuman musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas tek vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget dokter rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti ini sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: Nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener-bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar ya, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Apa lu baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari

Jenis batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

S, heksagonal sempurna. Kemudian es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: liter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tomo Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fakfa, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi semua teman Pro 2. Apa kabar ya di pagi ini? Semoga saja kamu dalam keadaan baik, tak kurang satu apapun. Dan teman Pro 2, Desi bakal temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, edisi Jumat 16 Oktober 2026. Tentunya buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun untuk siap-siap ya, apalagi yang di jalur-jalur kehidupan ya. Waduh, pagi-pagi sudah bangun, mempersiapkan segala yang harus dipersiapkan ya. Apalagi mama-mama do yang mau berjualan di pagi ini, tentunya sudah pada bangun dan siap-siap dengan aktivitasnya. Tentunya jangan lupa bersyukur teman Pro 2, karena Sang Maha Kuasa boleh menjaga, melindungi dari malam beristirahat dengan begitu baik, hingga di pagi ini boleh bangun dengan tubuh kesehatan yang begitu baik. Semoga hari ini merupakan hari yang baik ya, semua yang baik-baik ya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
5: Bagaimana caranya?
4: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
5: Oh iya ya, benar juga.
4: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
5: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
4: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ke

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi, masih bersama dengan Desi di sini dan tentunya kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Timur. Iya, baik teman Pro 2, di pukul 6 ini ya informasi seputar Kota Palafakfak hingga 1 jam ke depan. Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengancam kelestarian habitat satwa liar, khususnya berbagai jenis burung endemik yang hidup di wilayah tersebut. Selain merusak habitat alami, kebakaran yang disertai kabut asap juga menyebabkan perubahan perilaku satwa dan menyulitkan pengamatan burung di alam bebas. Penggiat wisata birdwatching atau pengamatan burung Rusdi Purwanto mengatakan, karhutla merupakan ancaman serius bagi keberadaan satwa liar di Fakfak. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi populasi burung akibat hilangnya tempat hidup dan sumber makanan. Menurutnya, kebakaran hutan menyebabkan sejumlah pohon yang menjadi habitat burung terbakar, termasuk pohon penghasil buah yang menjadi sumber makanan, serta pohon yang digunakan untuk bersarang. Kondisi tersebut membuat burung kehilangan tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan di habitat alaminya. Rusdi menjelaskan keberadaan kabut asap turut mempengaruhi perilaku satwa liar. Burung yang sebelumnya relatif mudah ditemukan kini semakin sulit dijumpai karena mengalami perubahan perilaku. Selain itu, asap berpotensi mengganggu jarak pandang satwa dan meningkatkan risiko kematian, sementara kerusakan vegetasi mempersempit ruang hidup mereka.

nanti baru ketemu belajar. Tapi kalau dikasih tugas, tentunya dikasih tugas-tugas ya. Sekarang ini guru itu main tinggal kasih tugas saja lewat WA ya. Jadi sudah bisa dikerjakan di rumah. Dan tentunya yang lagi siap-siap juga untuk beraktivitas di luar ruangan nanti ya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Apalagi masih dengan seputaran asap-asap ya, kabut asap di Kota Palafak-Fak. Jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas.

0: Republik Indonesia, tonggak sejarah media penyiaran tanah air. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, RRI telah menjadi suara yang menyatukan, menyebarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan ke seluruh pelosok negeri. Dengan semangat sekali di udara, tetap di udara, RRI terus bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman tanpa melupakan jati diri sebagai radio publik milik bangsa. Mari kita dukung terus peran RRI sebagai penjaga nilai-nilai nilai kebangsaan dan pemersatu Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau gak bisa dihubungi Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat, ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya gak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal ih.
1: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Selamat pagi teman Pro 2 masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Bea Cukai Fak Fak mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi maupun pelanggaran integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Fak Fak dalam menjaga integritas sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, transparan, dan bebas dari praktek yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Kepala Kantor Bea Cukai Fak Fak, Rahmat Sarjito, menegaskan integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pegawai, tetapi merupakan komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang menerima layanan. Bea Cukai Fak Fak menyediakan sejumlah kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat apabila menemukan dugaan tidak gratifikasi atau pelanggaran integritas. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp atau SMS yang tertera di sini ya teman Pro 2, maupun melalui surat elektronik di alamat kipfakfak@gmail.com. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan portal pengaduan Kementerian Keuangan melalui wiskemenkeu.go.id serta portal pengaduan Bea Cukai melalui beacukai.go.id/pengaduan. Menurut Rahman Sarjito, keterbukaan terhadap laporan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal resmi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengawasan terhadap kualitas pelayanan. Lebih jelasnya ya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Dengan cuaca Kota Pala Fak-Fak, udara kabur ya teman Pro 2 karena kabut asap ya tentunya yang beraktivitas di luar ruangan. Desi selalu mau ingatkan jangan lupa menggunakan masker. Memang agak-agak bagaimana gitu ya teman Pro 2 kalau aktivitas terus menggunakan masker kurang apa begitu ya, kurang pas, kurang bebas bernapas ya. Tetapi udara lagi tidak baik-baik saja, sebaiknya kita juga harus waspada menjaga kesehatan kita. Baik teman Pro 2 yang mau request lagu yang mau salam-salam ya, Desi juga buka jalur nih buat teman Pro 2 yang ada di Fak Fak maupun yang ada di luar Kota Pala Fak Fak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari tengah menyalurkan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN tahap kedua tahun 2026 kepada para pelajar. Kepala Kampung Sekban Raida Rahma Tanggahma ketika dikonfirmasi RRI mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelajar tingkat SMP SMA sehingga mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Raida menjelaskan proses penyaluran biaya pendidikan tersebut saat ini baru dilakukan kepada sebagian penerima. Hal ini karena masih terdapat sejumlah data pelajar yang perlu diperbaiki dan disesuaikan sebelum penyaluran dilanjutkan. Salah satu penyesuaian yang dilakukan berkaitan dengan perubahan jenjang pendidikan penerima bantuan. Pelajar yang sebelumnya tercatat sebagai siswa SMA, kini telah melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan sehingga datanya perlu diperbaharui. Menurut Raida, pembaruan data menjadi bagian penting agar informasi penerima bantuan sesuai dengan kondisi pendidikan masing-masing pelajar saat ini. Data yang telah disesuaikan, proses penyaluran diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Lebih lengkapnya, teman Pro2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat buat Kakak Anti ya. Desi mau sapa dulu buat Kakak Anti yang ada di Lampung. Selamat pagi, selamat berapa saja ya Kakak Anti ya. Dan semua teman Pro2 yang ada di Pakpak maupun yang ada di luar kota Pala Pakpak, yang sudah pada bangun, yang sudah pada siap-siap ya berangkat ke tempat kerja maupun melakukan berbagai aktivitas lainnya, tentunya semangat dalam mengais rejeki ya teman Pro2.

0: nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Mama!
5: Kenapa sih?
4: Yang satu HP mama dong. Mana sih, Mama?
6: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
8: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
9: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru...

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat merindukan orang yang dicintainya dan ingin segera bertemu dengannya. Perasaan rindu yang begitu kuat hingga membuat seseorang terus memikirkan keberadaan dan keadaan orang yang dicintainya. Rindu karena jarak yang memisahkan, membutuhkan hadirnya orang yang dicintai. Ingin mendapat perhatian dan juga kepastian, rindu yang tidak mengenal waktu. Cece, siapa yang lagi rindu kekasih ya? Apalagi dong bilang LDR, itu berat ya, teman pro 2. Ada satu requestan dari, aduh kakaknya ini katanya namanya ini terserah ya. Berarti namanya ini kalau terserah saya gitu ya. Panggilnya apa? Ya, dengan satu requestan miliknya Ruth Sahanaya, Aku Rindu. Semoga mau terhibur ya buat kakak terserah. Yang ada di kota mana saja gitu kamu ya. Semoga lagi stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak.

berdasarkan update RT seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan Desi Dispada. Selamat pagi teman produk, dan jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi terakhir yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Di tengah keterbatasan air bersih yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Bea Cukai Fakfak turut hadir membantu warga melalui pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat di sekitar rumah dinas, khususnya warga RT15 Kelurahan Wagom. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Kepedulian ini menjadi sebagian, saya ulangi, semakin berarti di tengah kondisi cuaca kering dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menjadi perhatian di sejumlah wilayah Papua. Kepala Kantor Bea Cukai Fakfak Rahmat Sarjito mengatakan, penyaluran bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, terutama warga yang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Menurutnya, kehadiran instansi pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Semangat kebersamaan dan gotong royong dinilai penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak kekeringan. Kegiatan pendistribusian air bersih tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi mengenai peredaran rokok ilegal kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Bea Cukai juga berupaya meningkatkan pemahaman warga mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredarannya. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id, dan lebih jelasnya teman produk bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang pernah berharap menemukan cinta sejati, tapi justru bertemu dengan orang yang membuatnya terluka. Perasaan cinta seseorang yang tulus memberikan hati dan kepercayaan, tetapi pada akhirnya hubungan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sudah mencintai dengan tulus tetapi salah memilih orang. Terluka oleh orang yang paling kita sayangi. Bertanya-tanya mengapa harus bertemu dengannya? Belajar merelakan walaupun masih sayang. Satu pilihan lagu dari Kakak Anti ya, yang ada di Lampung. Satu miliknya Luvia dengan Orang Yang Salah. Semoga Kakak Anti bertemunya dengan orang yang benar ya, benar-benar mencintai dan juga selalu setia sampai akhir hayat.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini tentang cerita seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Meskipun ia sudah lelah ingin berhenti mencintai, namun ya perjuangan sendiri dalam suatu hubungan seharusnya dijalani berdua, tetapi justru dirinya sendiri yang terus berusaha mempertahankan. Kalau hubungan ya, yang dijalani itu dua orang ya harus berjuangnya berdua, bukan salah satunya ya. Ingin pergi tetapi masih mencintai, menyakitkan. Dari lagu ini ya, ada kekecewaan, luka yang sulit dilupakan. Berharap suatu hari orang itu menyadari kesalahannya. Satu requestan datangnya dari kakak Uwi yang ada di Medan, dengan satu pilihan lagu dari Rio Rahkar Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan DC di 89 FM Pro 2 Fakfak, dan juga yang mau ikutan bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 0811 48 9990, juga melalui RRI Digital. Buat kakak dorang yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, mau mendengarkan siaran-siaran kami dari Sabang sampai Merauke, bisa langsung mendownload aplikasi kami di Play Store dan App Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke, dari program 1, 2, 3, 4, ya bahkan 5 juga teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 Fak-Fak pagi ini ya, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam ke depan ya, Desi buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa. Tentunya lagu bergenre pop Indonesia, pop barat dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Tentunya lagu-lagu yang semangat ya, apalagi aktivitas di Jumat pagi ini. Aduh, ya mau olahraga bisa langsung bangun ya, untuk olahraga sebentar sebelum mulai segala aktivitas yang lainnya yang berat-berat. Buat kakak Anti yang ada di Lampung, semangat jualannya ya di pagi ini, semoga laris manis nih. Ada satu miliknya, aduh ada requestan tadi ya, requestan ini. Oh, Bondan tadi baru lewat, tapi ada requestan juga ini dari kakak siapa ya? Aduh. Banyak lagi ini. Iya, kakak Tria. Yang ada di mana ya? Di sini lupa ini. Nanti tolong bilang ulang ada di kota mana ya.

Baik teman Prudent, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari iya, kakak Triatmo di Bekasi ya, dengan satu pilihan lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black, dengan tetap semangat. Memang harus semangat ya, apalagi pagi-pagi sebelum memulai aktivitas itu, kalau ada rasa semangat dari dalam diri ya, tentunya kerjaan apapun yang berat sekalipun tetap semangat dan terasa biasa-biasa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu jam ke depan ya teman Pro 2, hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Masih 30 menit nih teman Pro 2 ya. Mau request lagu, disitu tunggu ya di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Dan juga lagi live YouTube Pro 2 di pagi ini, tentunya yang menjadi penyemangat di pagi ini. Kalau aktivitas sambil dengar-dengar lagu tentunya ya. Aduh, ada yang kasih topi nih, topi cowboy. Terima kasih buat kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Mau gabung bersama dengan disi di pagi ini, boleh nih lagunya sebagai penyemangat ya untuk beraktivitas. Tentunya ini Jumat-Jumat ceria ya, walaupun kota Pala Fak-Fak masih diselimuti udara kabur ini, karena kabut-kabut asap, bukan kabut cinta ya. Baik teman Pro 2, kita dengar dulu ya requestan dari kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakak Doto, tidak bilang nih ya ada di kota mana, tapi sudah request. Terima kasih. Ada satu miliknya Oscar Anton dengan Bye Bye. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Doto. Semua lagi stay tune di RRI Digital ya, mendengarkan requestan di pagi ini. Lagu ini juga spesial buat semua teman Pro 2 yang lagi stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Baik, ada Kakak Baren nih dari Raja Ampat. Katanya mau salam nih buat Unif TT Fak-Fak. Tetap semangat, salam dari Raja Ampat, khusus buat Wong Timur. Makasih ya buat Kakak Baren yang ada di Raja Ampat.

Iya, katanya ini dari kakak Barin ini. Iya, batalion Fak-Fak. Salam, baik. Terima kasih ya buat kakak Barin yang ada di Raja Ampat.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah gabung ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan disi masih menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Ya mau request lagu ya mau salam-salam Desi tunggu untuk gabung di 0811 48 94 990. Jam segini sudah pada sarapan belum ini teman Pro 2? Semoga saja ya segala aktivitas yang dijalankan di hari ini diberkati Tuhan, kemudian sehat-sehat. Jangan lupa ya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Menjaga kesehatan itu lebih baik ya daripada sakit. Waduh, nanti makin apa begitu lagi ya. Kamu tidak bisa beraktivitas, kamu tidak bisa pergi sekolah, adik-adik pelajar ya. Untuk wilayah fak-fak masih belajar dari rumah. Sudah ada sekitar seminggu ya belajar dari rumah. Kemudian jangan terlalu dengan main gadget ini teman Pro 2. Adik-adik pelajar khususnya ya. Kalau belajar dari rumah berarti aduh pasti Pak Guru Ibu Guru dong kasih tugas banyak nih. Kalau sudah kasih tugas banyak harus kerjakan. Jangan karena aduh Ibu bilang nanti Senin sudah masuk baru kewalahan ya buat tugas-tugasnya. Baik, aduh Desi mau salam juga nih buat kakak Triet yang ada di mana tadi, Bekasi ya. Terima kasih sudah tap-tap layar. Kemudian ada kakak Baren juga yang ada di Raja Ampat. Aduh, semoga semua terhibur semua ya dengan sajian lagu dan juga requestan dari teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palapak. Tetap stay tune dan tetap memilih kami sebagai teman terbaik kamu.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Kakak Baren, dari ya yang ada di Raja Ampat, dengan satu miliknya Henry Modi dengan Drunk Text. Semoga buat terhibur ya buat Kakak Baren. Dan ya, terima kasih ya untuk tap-tap layar dan juga gift-giftnya. Aduh, makin semangat ini. Iya, katanya mau salam nih buat Wong Timur, Yoni Fak-Fak. Semoga semangat ya dalam jalankan tugas-tugasnya ya. Juga buat Kakak Baren yang ada di Raja Ampat, semangat juga dalam beraktivitas.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Oi, Haji Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya? Bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih semangat ya buat kakak dorang yang ada di live TikTok di pagi ini ya. Semoga semangat, semoga sehat kita semua ya. Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya di pukul 8 ini ya teman Pro 2. Ada satu informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Fak-Fak. Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak. Perkiraan cuaca Kabupaten Fak-Fak untuk Jumat 16 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dari Arguni hingga Wartutin dengan cuaca di pagi hari udara kabur dan juga hujan ringan. Sementara siang hari juga teman Pro 2 hujan ringan dan juga udara kabur. Malam dan dini hari udara kabur. Pada umumnya udara kabur ya dari pagi hingga malam dan juga disertai hujan ringan. Sementara suhu udara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 98%. Arah angin dengan kecepatan 3 hingga 19 km per jam. Perkiraan cuaca maritim Fak-Fak. Untuk perairan utara Fak-Fak dengan maksimum suhu muka udara, suhu muka laut maksimumnya 27 derajat Celcius dan minimum 26 derajat Celcius ke arah dan juga kecepatan arus 1,9 hingga 1,72 knot dari arah angin dan juga kecepatan timur 4 hingga 7 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Masih di kategori

Pola angin bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 7 knot. Sasaran keselamatan. Kondisi cuaca berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila perahu nelayan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak untuk perakiraan cuaca dan juga cuaca maritim untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oh, kakak Wim, minta maaf ya, di Pro 2 kami tidak bisa terima requestan untuk lagu Ambon ya, lagu berdialek daerah. Baik, teman Pro 2, satu requestan dari kakak Desi ya. Aduh, lupa lagi tadi, kakak Desi tidak bilang juga ada di kota mana ya. Semoga lagi stay tune ya di RRI Digital. Ada satu pilihan lagu dari Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati. Semoga mau terhibur ya buat kakak Desi dan juga semua teman Pro 2 yang lagi stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Dan juga ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dan juga melalui RRI Digital.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu keseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak. Dimana-mana tempe enak.
3: Selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produa, di tanggal 16 Oktober ini apa saja nih ya, memperingati hari apa saja? Hari Parlemen Indonesia. Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Hari ini ditandai dengan lahirnya lembaga legislatif di Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat. Keberadaan parlemen di Indonesia bermula dari kesadaran akan pentingnya sebuah badan yang mewakili aspirasi masyarakat. Atas dasar iya. Kemudian hari apa lagi nih teman Pro 2? Tanggal 16 Oktober ada Hari Kucing Sedunia. Wow, berarti siapa ini ya yang suka piaraannya kucing. Hari ini kasih makan dia yang enak-enak, soalnya hari ini Hari Kucing Sedunia. Hari ini pecinta kucing akan kembali diingatkan bahwa mendidik, melibatkan, dan memberdayakan orang untuk membela dan melindungi kucing adalah hal yang harus dilakukan. Sebagai hewan yang paling banyak dicintai, Hari Kucing Sedunia pertama kali dirayakan di kelompok Alekas alias bersamaan dengan jutaan pendukung. Menurut para ahli, kucing-kucing sudah membantu manusia di bidang pertanian dengan berburu tikus, salah satu hama tanaman pangan. Namun, keberadaan kucing jauh lebih penting, bukan hanya sekedar pengendali hama. Kemudian yang ketiga, Hari Pangan Sedunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia dicetus pertama kali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1979 sebagai bentuk kesadaran bahwa makanan adalah hak seluruh manusia, bukan hanya sebagian manusia. Selain itu, peringatan ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap orang-orang kelaparan. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah iya, air adalah kehidupan, air adalah makanan. Jangan tinggalkan siapapun. Yang menyoroti pentingnya pengolahan air sebagai fondasi ketahanan pangan di seluruh dunia. Tapi kalau lagi musim kemarau begini, bagaimana ya sumber air makin jauh ini teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sebelum disi lanjut ya, ada requestan-requestan juga ini teman Pro 2. Semoga tetap stay tune ya bersama dengan kami di gelombang 89 FM Pro 2 Fak-Fak dan juga melalui RRI Digital.

teman Bro, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Adenia yang ada di Palembang dengan satu pilihan lagu dari Benny Hadislani dengan judul Selama Aku. Selamat sarapan ya buat kakak Adenia yang ada di Palembang. Katanya lagi dengar radio Fak-Fak ini ya, Pro 2 Fak-Fak, sambil minum kopi. Aduh, temannya apa ini? Harus ada teman ini. Kopinya punya teman dong. Kakak saja pasti punya teman ya. Jadi harus punya teman. Kopi ditemani dengan roti bakar kah? Boleh juga itu. Yeah.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie, diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,